kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik ya, itu punya dua warna latar belakang atau background foto yang beda, yaitu warna merah dan juga biru ya. Nah, perbedaan warna ini sering banget menimbulkan rasa penasaran di kalangan masyarakat ya. Gak sedikit loh di antara kita tuh yang bertanya-tanya, sebenarnya warna merah dan biru itu punya arti tertentu gak sih? Atau nunjukin status apa gitu ya. Kalau dulu ya taunya karena apa jenis kelamin gitu. Nah, padahal ternyata penggunaan dua warna ini bukan sekedar pembeda tampilan ya. Ternyata adalah punya tujuan administratif buat memudahkan proses pendataan kependudukan, teman Pro 2. Dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ya, yaitu Pak Teguh Setiabudi bilang kalau warna latar belakang di foto KTP itu memang dibedain jadi dua, yaitu tadi merah sama biru ya. Nah, perbedaan warna ini berkaitan sama tahun kelahiran pemilik KTP ternyata. Nah, tujuannya buat memudahkan identifikasi sekaligus juga mengelompokkan data kependudukan berdasarkan tahun kelahiran. Jadi kalau misalnya nih teman Pro 2 KTP-nya lahir di tahun ganjil ya, misalnya 91, 93, 97, 99, 2001, 2007, nah itu pasti fotonya pakai background-nya warna merah gitu ya. Kalau misalnya tahun Pro 2 lahirnya di tahun genap ya, kayak 90, 2000, 2002, atau 2008, wow, lahir 2008, masih muda ya. Itu pakai latar belakang fotonya adalah warna biru, seperti itu teman Bro. Jadi bukan, oh kalau cowok warnanya ini, cewek warnanya ini, ternyata enggak kayak gitu ya. Dan selain buat memudahkan identifikasi dan juga pengelompokan data ya, perbedaan warna latar belakang ini juga membantu petugas ngebedain dokumen KTP secara lebih cepat gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kita KTP WNI punya latar belakang foto warna merah atau biru. Nah, kalau misalnya WNA itu juga ada ya, KTP WNA namanya, itu punya warna dasar kartu orange sehingga mudah dibedakan secara visual seperti itu. Nah, itu dipakai sama teman-teman WNA alias warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan udah memenuhi persyaratan administrasi kependudukan seperti itu teman Pro 2. Ada peraturannya gitu ya, yaitu Perpres nomor 96 tahun 2018 kayak gitu teman Pro 2. Nah, kalau misalnya masa berlaku kita bahasnya ya, KTP WNI itu seumur hidup. Nah, kalau misalnya buat KTP WNA yang orange tadi ya, berlaku mengikuti masa izin tinggal tetap dan harus diperpanjang kalau misalnya masa berlakunya habis. Jadi kalau kita WNI gak perlu ngurus-ngurus lagi ya. Kalau WNA, nah misalnya kamu nih ada menikah gitu kali ya, atau mungkin punya teman dari luar negeri kerjanya di Indonesia, nah harus ngurus-ngurus terus kalau misalnya masa berlakunya habis ya. Nah, di situ juga ada informasi yang tercantum kan, kalau misalnya KTP WNI ini ada nama lengkap, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang orange tadi itu informasinya sesuai ketentuan bagi pemegang izin tinggal tetap, termasuk identitas dan masa berlaku dokumen, seperti itu teman Bro 2. Jadi dengan demikian ya, perbedaan warna latar di foto KTP itu bukan sekedar pembeda tampilan atau unsur estetika aja, tapi juga punya fungsi administratif buat memudahkan identifikasi, pengelompokan data kependudukan, dan juga membedakan KTP milik WNI dan juga yang WNA-nya nih teman Pro 2.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Ini kamu udah ada acara belum? Pak Agustus ini, maksudnya bulan depan ya. Kayak berasa udah gak sabar gitu ya. Untuk apa namanya, segera Agustus. Agustus itu dimulai berarti minggu depan ya. Tanggal 1 Agustus itu adalah Sabtu minggu depan, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu belum ada agenda di bulan Agustus ya, nah ini via kasih tahu ya, karena bakal ada katanya sebuah fenomena alam gitu ya. Terus apa fenomenanya? Nah ini fenomena antariksa, tahun Pro 2, yaitu hujan meteor ya. Nah tapi seperti apa yang dimaksud ini ya? Jadi yang diobrolin ini ya, sama peneliti astronomi sekaligus anggota Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, yaitu Marufin Sudibyo, bilang kalau nanti bulan Agustus bakal ada hujan meteor Perseid ya. Ini adalah salah satu hujan meteor periodik yang muncul pada waktu yang sama setiap tahunnya, teman Pro 2. Jadi periodik gitu ya. Nah kemudian fenomena ini berlangsung setiap tahun pada tanggal 14 Juli sampai dengan 1 September. Dan puncak aktivitasnya diperkirakan terjadi pada 12 Agustus. Nih catat ya, 12 Agustus

0: jam pada kondisi maksimum gitu ya. Seperti itu. Jadi meteor Perseid ini juga melaju dengan kecepatan relatif ya, sekitar 59 km per detik, sehingga termasuk salah satu hujan meteor yang paling aktif setiap tahunnya. Nah, bener gak sih kalau hujan meteor ini bisa dilihat di Agustus 2026? Bener ternyata teman Pro 2 ya, terutama di tanggal 12 Agustus itu tadi, karena itu adalah puncaknya, jadi kayak lagi banyak-banyaknya gitu loh. Nah, fenomena ini bisa dilihat dari semua wilayah Indonesia, mulai tengah tengah malam maksudnya, sampai menjelang waktu subuh. Aduh, lagi-lagi begadang kita ya. Nah, kalau misalnya tahun Pro 2 pengen lebih lebih jelasnya, memang waktunya adalah itu tadi, dini hari seperti itu. Di tengah malam kan kita bisa mengarahkan pandangan ke langit tuh dengan jelas ya. Terus nanti teman Pro 2 nolehnya ke bagian timur gitu. Nah, misalnya kamu nontonnya atau nungguinnya jelang subuh ya, meteor itu bakal kelihatan kayak berasal dari langit bagian utara, karena semakin tingginya posisi rasi Persisnya nih teman berdua. Seperti itu. Jadi tergantung jamnya kamu mau lihatnya kira-kira di sekitar jam berapa gitu ya. Nah, kondisi bulan waktu puncak hujan meteor tahun ini juga mendukung pengamatan ya informasinya. Jadi kira-kira nanti di 12 Agustus itu bulan berada pada fase sabit tua dengan iluminasi sekitar 1% dan baru terbit menjelang subuh, sehingga cahayanya itu gak banyak ganggu langit malam seperti itu. Terus kalau misalnya kamu khawatir ya, waduh ini harus ke Bosya gak sih buat bisa lihatnya, ternyata ini gak usah pakai teleskop, gak usah pakai binokular teman Pro 2. Jadi mungkin kamu cuman butuh tempat yang agak luas gitu ya, mungkin kamu lihatnya di atap rumah, di atas genteng gitu ya. Nah, ini kenapa dibutuhkan jarak pandang yang luas, karena biar bisa melihat peluang melihat meteornya ini jadi lebih gede seperti itu teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu nih pengen mendokumentasikan, biasalah sekarang ini semuanya diupdate gitu ya. Nah, penggunaan kamera dengan sudut pandang lebar itu sangat disarankan seperti itu teman Pro 2. Terus juga sebaiknya kamu milih tempat yang minim polusi cahaya ya, biar waktu hujan meteornya tuh lebih kelihatan seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau misalnya kamu tanggal-tanggal itu lagi ada di wilayah Jakarta atau sebagian besar Jabodetabek, ternyata malah justru kurang ideal karena tingkat polusi cahayanya sangat tinggi. Wah, ini adalah kesempatan kita ya untuk bersinar, karena kita kan di sini nggak ada gedung-gedung tinggi, nggak ada apartemen seperti itu gitu ya teman Pro 2. Jadi kayaknya nanti tangkapan kamera kita bakal lebih bagus daripada warga Jakarta ya. Kayak apa sih, penasaran? Tungguin ya, kayaknya harus ngelingkarin kalender dari sekarang ya, yaitu 12 Agustus 2026.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

menit lepas dari jam 7 pagi ya teman Pro 2. Biasanya kalau hari Jumat itu ya, kalau di sekolah-sekolah dulu adalah hari ini ya, Jumat bersih ya. Atau mungkin kamu menjadwalkan beres-beres rumah, bersih-bersih rumah adalah di hari Jumat teman Pro 2. Nah ini ada informasinya nih teman Pro 2. Tahu nggak kalau belakangan ini ternyata lagi viral ya penggunaan bawang bombay sebagai pembersih kaca jendela alami. Nah tren ini awalnya diramein sama influencer yang konten-kontennya adalah suka bersih-bersih rumah gitu ya. Katanya bawang bombay bisa jadi solusi hemat buat mengangkat noda dan kotoran membandel di kaca, terutama kalau musimnya kayak sekarang ini lagi panas gitu ya. Karena di musim panas tuh biasanya kan apalagi kalau Cirebon Juli Agustus tuh kan anginnya kenceng. Jadi jendela rumah itu banyak debu segala macam, dan karena panas jadi lebih sering dibuka gitu ya. Nah biasanya ada kotoran, debu, serangga. Nah itu jadi lebih mudah numpuk ya kotoran-kotorannya. Nah kemudian si bawang bombay ini dianggap bisa bekerja sebagai pembersih kaca jendela karena dua faktor utama. Yang pertama adalah kandungan senyawa asam alaminya nih teman Pro 2. Bawang bombay mengandung senyawa sulfur ya, yang bersifat asam ringan. Nah asam alami ini bisa bantu buat memecah noda minyak, bekas sidik jari, sampai bercak air. Kemudian selanjutnya faktor kedua adalah kadar air yang tinggi teman Pro 2. Kelembapan alami dari bawang bombay itu membantu melunakkan dan melepaskan kotoran kering ya, seperti mungkin ada bangkai serangga gitu, atau mungkin ada kotoran cicak yang menempel. Nah itu dia katanya bisa ya. Nah kalau di tren yang beredar itu tadi, ada dua cara nih aplikasi bawang bombay ya buat bersihin jendela kamu. Jadi ada metode langsung. Metode langsung ini tinggal dipotong ya buah lagi bawang bombaynya yang masih segar ya, dan yang kering masih segar masih bagus gitu ya, dipotong jadi dua bagian lalu digosokin ke bagian dalam yang berair secara langsung ke permukaan kacanya, seperti itu teman Pro 2. Terus ada metode perendaman, jadi setelah dipotong bawang bombaynya terus direndam ya selama 30 menit, terus kain lapnya dimasukin ke dalam air rendaman tersebut, terus udah deh dipakai buat bersihin kaca jendela, seperti itu teman Pro 2. Nah kalau udah beres nih semuanya, langkah wajib selanjutnya adalah menyapu permukaan kaca pakai kain microfiber yang basah, terus dikeringin ya sampai mengkilap buat menghilangkan sisa cairan bawang teman Pro 2. Nah secara keunggulan metode ini sebenarnya emang ramah lingkungan ya, dan dari video-video yang beredar itu terbukti cukup ampuh buat membersihkan noda ringan atau bekas tangan-tangan kita, ada kayak sidik jari gitu ya. Bahkan beberapa orang tuh percaya kalau lapisan tipis dari aroma kuat bawang bombay itu bisa mencegah lalat hinggap di jendela. Meskipun sebenarnya ini belum ada bukti ilmiah yang kuat gitu ya teman Pro 2 ya. Nah meskipun kayaknya menjanjikan gitu ya, bisa jadi alternatif, tapi ternyata ada beberapa yang perlu kamu pertimbangkan nih teman Pro 2. Yang pertama adalah ternyata kurang efektif kalau misalnya kotorannya terlalu berat gitu ya, terlalu susah gitu. Terus yang kedua adalah ternyata bisa meninggalkan lapisan lengket seperti itu. Nah terus aduh ini kayaknya yang susah ditolerir ya, bau menyengat. Jadi nanti kaca jendela kita terus tangan kita bakal bau bawang bombay gitu ya, sampai benar-benar kita usap gitu jendelanya, dikeringin. Makanya tadi kan informasinya harus dikeringin sampai benar-benar kinclong biar baunya hilang, seperti itu ya. Aduh tapi kalau misalnya kamu males nih atau ngerasa aduh bawang bombay mahal banget, nah ternyata ada alternatifnya ya. Jadi ternyata bisa pakai sabun cuci piring terus dibilas. Nah itu dia, tetap harus pakai dikeringin pakai kain microfiber, seperti itu teman Pro 2. Gimana mau nyoba metode yang mana nih, mau yang pakai bawang bombay atau pakai sabun cuci piring nih teman Pro 2?

teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Warner Bros Discovery baru aja ngumumin ya program global Back to Hogwarts 2026. Jadi program ini bertujuan buat merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone ya teman Pro 2. Dan perayaan ini bakal menghadirkan pemutaran ulang film, terus juga ada acara penggemar dan cuplikan terbaru dari serial HBO original yang bakal datang gitu ya. Terus rangkaian acaranya bakal berpusat di 1 September nanti, tanggal yang dikenal sebagai hari para siswa Hogwarts kembali ke sekolah. Nah, di perayaan ulang tahun ke-25 ini, film ini bakal balik lagi tayang ke bioskop ya selama 1 minggu. Nah, tapi Indonesia masuk gak ya? Atau di Amerika aja nih, atau di Inggris aja nih, belum tahu nih teman Pro 2 ya. Nah, pemutaran ulang ini bakal menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar seperti itu. Selain itu, semua film Harry Potter, 8 film Harry Potter ya, bakal diputar di bioskop mulai 27 Agustus sampai 3 September seperti itu. Terus acara penggemar ini juga bakal menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan juga hadiah bertema serial baru gitu ya. Nah, ini perayaannya berlangsung di sejumlah negara. Aduh, saya nggak ada Indonesia nih teman Pro 2. Jadi Perancis, Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia dan juga Jepang ya. Terus kegiatannya ini meliputi, seru banget, pengen ikutan. Biar berasa kayak Hermione ya, Wingardium Leviosa. Jadi belajar menggunakan tongkat sihir katanya. Terus ada pemutaran film khusus, acara penggemar, ada instalasi bertema Harry Potter juga. Terus apa namanya, Taman Hiburan Universal juga katanya bakal ikut merayakan ulang tahun tersebut nih teman Pro 2. Dan nantinya acaranya bakal ditutup di 1 September ya, dengan acara tahunan Back to Hogwarts Showcase. Ini adalah acara yang disiarkan secara langsung 1 September melalui kanal resminya Harry Potter di YouTube dan juga TikTok. Wah, baru tahu kalau Harry Potter punya sosmed ya teman Pro 2. Siapa di sini yang suka banget sama Harry Potter? Ya suka banget sampai film yang ke berapa ya, lupa. Karena bukan pembaca bukunya. Jadi dulu pure nonton karena tertarik sama filmnya seperti itu. Cuman lupa yang terakhir itu udah ngikutin yang mana ya. Soalnya yang terakhir-terakhir udah mulai susah ya. Kayaknya harus baca baru bisa benar-benar ngeh jalan ceritanya seperti apa. Aduh, keren banget deh Harry Potter menemani kita ya, generasi milenial mungkin waktu itu mulai dari SD kali ya, dari SD sampai kita kuliah semua ada Harry Potter menemani kita. Aduh, kangen banget ya ya. Semoga nanti ada acaranya di Indonesia ya teman Pro 2, biar kita tuh nggak perlu keluar negeri, atau ya udah kita nonton bareng aja apa gimana. Karena katanya nanti 1 September ada siaran langsung di YouTube-nya nih teman Pro 2.

0: Lena gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Cirebon, teman terbaik kamu. 8:30 persis ya, teman Pro 2 untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026, seperti janji Via tadi ya. Sekitar jam 8:30 pagi kita bakal terhubung barengan sama teman-teman dari BMKG Kertajati untuk melaporkan informasi perakiraan cuaca hari ini ya untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan sekitarnya. Yang hari ini akan melaporkan adalah Kak Bayu Satya. Silahkan Kak Bayu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu, Majakuning, Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar 20 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 45 hingga 80%. Angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 45 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Bayu atas informasi perakiraan cuacanya hari ini.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

sih kalau daun kelor, tahu, ikan teri ternyata punya kandungan kalsium yang lebih tinggi dibandingin sama susu sapi. Informasi ini disampaikan sama ahli gizi Universitas Muhammadiyah Semarang ya, yaitu Toto Sudargo. Jadi Pak Toto bilang kalau kalsium kan manfaatnya buat memperkuat dan juga membentuk tulang dan gigi ya. Nah, ternyata mengkonsumsi kalsium yang alami dari usia muda itu bisa mencegah yang namanya osteoporosis gitu ya. Kemudian kalsium juga berguna buat metabolisme badan kita, mendukung transmisi sinyal syaraf, mengatur kontraksi otot dan juga membantu pembekuan darah seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu kurang kalsium ya, darahnya tuh terus langsung cair ya. Kalau misalnya luka tuh gak berhenti-berhenti seperti itu. Nah, kemudian kita membahas tentang daun kelor itu tadi ya. Ternyata ini adalah salah satu bahan makanan yang gampang banget kita peroleh dan juga diolah. Ini bisa ditanam di halaman juga gitu ya. Taman Pro 2 bisa kita olahnya adalah direbus buat jadi sop, sayur bening gitu ya. Nah, masaknya yang sederhana seperti ini biar kalsiumnya tuh gak hilang ya. Nah, per 100 gram daun kelor, kalsiumnya nih ya, itu sekitar 185 sampai 190 miligram. Seperti itu teman Pro 2. Dan selain kalsium, daun kelor ternyata juga punya kandungan magnesium yang tinggi ya. 100 gram daun kelor itu mengandung 160 miligram magnesium. Terus kalau misalnya kita bandingin daun kelor sama susu sapi, ternyata 100 cc susu sapi umumnya cuma punya kandungan kalsium sebesar 140 miligram aja, seperti itu. Kemudian tahu kan bahan pangan dari kedelai ya, ternyata punya kandungan kalsium lebih tinggi juga daripada daun kelor, seperti itu. Nah, bisa dijadiin pepes atau di sop aja. Jadi olahnya harus yang sederhana biar kandungannya itu gak terlalu banyak yang hilang ya. Nah, tahu per 100 gram ternyata punya kandungan 250-an miligram kalsium. Jauh banget angkanya sama si kelor tadi ya. Selain itu, bahan pangan yang satu ini bisa banget kamu dapatkan di mana aja, di warung ada, di supermarket ada gitu teman Pro 2. Jadi daripada ribet-ribet ya kan, konsumsi tahu aja ternyata udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium kamu, seperti itu teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ikan teri ya, ikan teri ini kalsiumnya juga jauh lebih tinggi dibandingin sama daun kelor, bahkan tahu, kedelai itu tadi ya. Kalau misalnya digoreng bisa dijadiin cemilan, itu bagus. Nah, kalau ikan teri dimakan sama tulangnya. Ya. Kalau nggak sama tulangnya dipisahin susah, kecil-kecil ya. Kalsiumnya lebih tinggi kalau kita makan barengan sama tulangnya, seperti itu. Kalau misalnya ikan teri itu kita makan teri 100 gram, itu ternyata kandungan kalsiumnya itu 500 sampai dengan 1000 miligram. Seperti itu teman Pro 2. Jadi ikan teri dikenal punya kandungan nutrisi lain ya, yang baik buat badan kita selain kalsium tadi adalah protein ya. Jadi kalau misalnya dulu milenial gede sama slogan 4 sehat 5 sempurna, ternyata hari gini tuh udah gak relevan lagi ya teman Pro 2. Jadi udah gak berlaku lagi nih susunya, karena kita bisa konsumsi dari daun kelor, ikan teri, atau tahu, itu sudah cukup. Ingat ya teman Pro 2, olahnya yang sederhana aja biar gak banyak kalsium yang ada dalam kandungan itu. Jadi kalau misalnya kita ngolahnya macam-macam, biasanya kandungannya udah berkurang jauh gitu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Teman Perdua Kehidupan Masyarakat Adat Honggana Manyawa atau Suku Tobelo dalam ya di pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara sana segera diangkat ke layar lebar melalui sebuah film dokumenter yang mengusung tema pelestarian budaya dan lingkungan ya. Produksi film ini diharapin bisa jadi medium edukasi buat memperkenalkan salah satu komunitas adat paling unik di Indonesia, sekaligus memperkuat upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kemudian dokumenter ini bakal diproduksi langsung di kawasan Taman Nasional Aketa Jewe Lolobata ya, dan sejumlah wilayah adat di pedalaman Halmahera dengan mengedepankan pendekatan partisipatif. Kemudian semua proses pengambilan gambar dilakukan melalui komunikasi barengan sama tokoh adat, masyarakat setempat, dan juga berbagai pihak terkait agar tetap menghormati adat istiadat, budaya, dan juga ruang hidup komunitas Honggana Manyawa. Nah, tim produksi bilang kalau penggunaan istilah Honggana Manyawa atau Tobelo dalam film ini sebab penyebutan Togutil yang selama ini masih dikenal masyarakat dinilai punya konotasi yang kurang tepat ya sama sebagian anggota komunitas maupun kalangan peneliti. Dan nantinya film dokumenter ini bakal ngangkat beragam sisi kehidupan masyarakat adat ya, mulai dari cara mereka jaga hutan sebagai sumber kehidupan, terus juga tradisi berburu dan meramu, sistem pengetahuan lokal, semangat gotong royong, sampai hubungan spiritual yang erat sama alam. Dan selain menampilkan kekayaan budaya, dokumenter ini juga merekam tantangan yang dihadapi masyarakat adat ya di tengah perubahan zaman, termasuk tekanan terhadap ruang hidup mereka dan pentingnya menjaga kelestarian hutan Halmahera sebagai ekosistem yang menopang kehidupan. Kemudian produsernya bilang kalau film ini tuh lahir dari kepedulian terhadap pelestarian budaya masyarakat adat yang sekarang ini menghadapi banyak sekali tantangan gitu ya. Nah, nantinya makanya semua proses produksi dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dokumenter, termasuk menghormati adat istiadat, privasi, dan persetujuan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan gambar. Nah, masyarakat adat yang dimaksud dalam film dokumenter ini tadi ya bukan cuma bagian dari kekayaan budaya Indonesia, tapi juga memiliki peran penting sebagai penjaga ekosistem hutan Halmahera yang menyimpan keanekaragaman hayati bernilai tinggi, Teman Produa. Dan nantinya direncanakan diputar dalam berbagai forum kebudayaan, lembaga pendidikan, festival film dokumenter, sampai platform digital biar bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi ya. Dan melalui karya ini, tim produksi harapannya adalah publik bisa mengenal kehidupan masyarakat adat Honggana Manyawa secara lebih utuh, memahami pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat, sekaligus juga memperkuat kesadaran kolektif buat menjaga kelestarian budaya dan hutan Indonesia bagi generasi mendatang.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Kanan ya yang lagi nyiapin penyempurnaan regulasi pengolahan hasil hutan sebagai langkah strategis buat mempercepat hilirisasi, terus juga meningkatkan nilai tambah sumber daya hutan dan memperkuat daya saing industri hasil hutan nasional, teman Pro 2. Nah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Erwan Sudaryanto dalam keterangannya nih, teman Pro 2, bilang kalau sejumlah aturan yang disempurnakan tersebut adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan juga penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Jadi penyempurnaan regulasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut implementasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 ya, sekaligus juga menjawab dinamika perkembangan industri, perdagangan global, dan kebutuhan kepastian berusaha di sektor kehutanan, teman Pro 2. Indonesia ini kan gak cuma dikenal sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ya, jadi Indonesia harus jadi negara yang bisa mengelola sumber daya hutannya secara lestari sekaligus mengubahnya jadi sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kemudian peningkatan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini yang disebut esensi hilirisasi katanya nih, teman Pro 2. Dan paradigma pembangunan kehutanan sekarang ini gak cukup cuma berorientasi pada penyediaan bahan baku industri ya. Kedepannya pengelolaan hutan harus bisa menghasilkan nilai tambah melalui industri pengolahan yang berdaya saing, inovatif, terus juga berkelanjutan sehingga manfaat ekonomi dari sumber daya hutan bisa dirasakan secara lebih luas sama masyarakat ya. Kemudian pembangunan industri kehutanan kedepannya harus dilakukan melalui pendekatan forest based value chain, yaitu membangun keterhubungan mulai dari pengelolaan hutan, pemanenannya ya, pengangkutan, pengolahan, distribusi, pemasaran sampai ekspor sebagai satu ekosistem yang utuh. Nantinya diyakini bisa menghasilkan industri hasil hutan yang lebih efisien, kompetitif dan bisa menjawab tuntutan pasar global ya terhadap aspek legalitas, terus juga aspek keberlanjutan dan jejak karbon produk. Nah, ini penting banget ya teman Pro 2 ya. Dan penyempurnaan revisi aturan pengolahan hasil hutan tadi ya diharapkan bisa meningkatkan efektivitas pelaporan, terus juga monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagai bagian dari penguatan tata kelola sektor kehutanan. Seperti itu teman Pro 2. Jadi harus dilakukan good forest governance ya, mulai dari hulu sampai pasar, biar pasokan bahan baku tetap terjamin dan keberlanjutan hutan itu tetap terjaga.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh, aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Taman Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

buat teman Pro 2 yang udah tune in selama 4 jam terakhir ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, di si hari Jumat 24 Juli 2026. Waduh, 24 Juli gak kerasa ya. Sebentar lagi udah ganti bulan aja, terus nanti tiba-tiba merem dikit udah ganti tahun aja ya. Semoga apa yang jadi harapan kamu, wishlist kamu gitu ya, di tahun lalu udah mulai satu persatu udah mulai tertata gitu ya, udah mulai terwujud gitu ya. Baiklah teman Pro 2, bentar lagi bakal ada Pro 2 Hitlist ya barengan sama Nella. Lanjut lagi nanti ke Santai Siang sampai jam 3 sore. Dan akhirnya

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: fabulous. Totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Semper, kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

pengen request lagu favorite-nya kamu, langsung aja kamu boleh WhatsApp di 0811 2020 2937. Karena Nayla bakal nemen kamu di Pride 2 Headless sampai nanti jam 12

Selamat pagi Radio Headless. Siang dong sekarang. Izin request remuk dari Angie Carvalho. Dari Zulia ya. Oh iya bener, di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga di Angie seluruh Indonesia. Katanya selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, okay. Ntar bakal Nayla play lah ya lagunya setelah yang satu ini. Jadi buat teman Pro2 yang masih pengen request lagu favoritnya kamu, langsung aja WhatsApp ya di 0811 20 20 937.

0: Kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok nggak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

97,5 Pro RR Cirebon, teman terbaik kamu sederhana dari Sheila on 7. Ada Aska ini yang kamu request ya lewat WhatsApp di 0811 20 20 937. Dan ada Meva, ini lagu yang kamu request ya, kamu pengen dengerin Hachi dari Salma Salsabil.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

UMKM di Indonesia tuh terus bertumbuh lintas usia ya teman Pradua. Tapi nih arah usaha tuh sering ya dipengaruhi sama pengalaman, kebiasaan belanja pasar, dan kedekatan dengan teknologi. Nah meski tren bisnis digital tuh sedang naik daun, nyatanya pelaku UMKM masih banyak ya didominasi oleh generasi X dan Boomer. Nah generasi X dan Boomer tuh emang cenderung memilih sektor tradisional ya, kayak kuliner, rumahan, toko kelontong, kerajinan, pertanian, hingga jasa konvensional. Tapi di sisi lain milenial dan Gen Z lebih banyak juga yang masuk ke faktor digital dan kreatif.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Jadi teman Pradua, di sisi lain milenial dan Gen Z lebih banyak masuk ya ke sektor digital dan kreatif seperti jasa digital, kreasi, kuliner kekinian, dan beberapa jasa lainnya. Jadi dengan kemajuan teknologi bukan nggak mungkin ya muncul nih sinergi lintas generasi yang emang melahirkan ya ekosistem usaha sehat dan juga lebih berdaya saing.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Kita ke informasi olahraga teman Pro 2, Jonathan Christie tumbang ya di babak perempat final China Open 2026 usai kalah ya dari Victor Lai dengan skor 14-21, 17-21 Jumat. Di awal game pertama nih, Victor Lai menunjukkan keunggulan ya atas Jonathan dan ia bisa nih memimpin 5-2 dan berlanjut ya menjadi 10-3. Dan interval game pertama ini ditutup sama Victor Lai ya dengan skor 11-5. Selepas interval, Jonathan tetap nggak bisa mengejar ya selisih poin yang ada. Dan Victor Lai terus melaju nih dan mendapatkan game point di angka 20-12 teman kedua. Dan viral Victor Lai akhirnya berbalik unggul 16-13 setelah memimpin. Victor Lai nggak bisa lagi dikejar ya sama Jonathan. Dan akhirnya Victor Lai unggul 19-5 dan menang 21-17 di akhir laga.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

awal bulan ini. Jadi ada 3 sanksi nih yang diberikan kepada mantan pelatih timnas Indonesia ini ya. Pertama, larangan melatih selama 10 tahun, larangan terlibat di kompetisi dalam jabatan apapun, dan ketiga, pengusiran permanen dari klub. Dan sanksi ini hanya berlaku di Korea Selatan. Jadi sanksi ini nggak berlaku di negara lain ya. Jadi dengan kata lain, Shin tetap bisa melatih klub lainnya nih di luar Korea. Dan saat ini, Shin tetap menangani klub Indonesia Persija Jakarta. Dan dilansir dari media Korea Selatan, Ichanela, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI sudah mendapatkan informasi ya soal sanksi ini. Tapi nih, sanksi ini nih gak berefek ya sama karir Shin di Persija. Dan mengenai sanksi ini, dilansir dari media yang sama, Shin tuh mengaku sanksi nih yang diberikan kepadanya itu tidak adil. Jadi Shin tuh punya banyak bukti kebenaran ya, tetapi gak ingin sepak bola Korea Selatan tuh gempar. Jadi itu ya, Federasi Korea hukum Shin Tae-yong selama 10 tahun.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh,

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

Fatherless atau father hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

MotoGP 2026 nih yang mengoleksi 190 poin. Marquez tertinggal 18 poin ya dari Jorge Martin yang jadi pemuncak klasmen dan 4 poin nih di belakang Ai Agura yang ada di posisi kedua teman pro 2. Dan juara bertahan itu sempat diragukan ya bisa bersaing nih jadi juara pada awal musim karena emang performa yang gak maksimal ya. Tapi nih perlahan Marquez mengejar termasuk dengan memenangkan 3 ya dari 4 balapan terakhir. Makanya gak salah juga nih kalau Bos Aprilia akui ya, Marquez itu favorite juara MotoGP 20.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ebenezer Scrooge. Deb tuh muncul ya di luar toko nih bernama Scrooge dan Marley di distrik Gaslamp, San Diego sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Namun Perriott ini bilang kalau Kamis para penggemar tuh sudah berkumpul ya di lokasi ini tepat pada tengah hari untuk melihat sekilas apa nih yang direncanakan Stu.

Film ini bakal dibintangi sama Johnny Depp, terus ada juga Rupert Green, Andrea Riseborough, terus ada juga Sam Levin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bember, terus ada juga Charlie Murphy, Henry Lyon Haggis, terus ada juga Tramell Tillman, dan juga Ian McKellen. Dan film Ebenezer ini dijadwalkan akan rilis ya oleh Paramount Pictures itu pada 13 November 2026.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ada Jessica Alba dan Taylor Zakar Perez yang bintangi Reboot 13 Going 30 dan Lee Do Hyun dan juga Woods yang bintangi Nambeol ya, barengan sama Lee Byung Hun, teman Pradua. Ya dia itu Nenei Neila yang mesti udahan nemenin teman Pradua semuanya di santai siang. Ntar di sore ceritanya bakal ada gini yang bakal nemenin teman Pradua semuanya. Neila ya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up!
1: Halo, selamat sore teman-teman Rondu. Apa kabar kamu di hari Jumat ini? TGIF, thanks God is Friday. Friday-nya tapi ditemenin sama angin yang kenceng banget ya, luar biasa, bisa menggoyangkan motor kamu ya, meskipun kamu lagi naikin. Gimana sih? Pokoknya anginnya serem nih teman bro 2, hati-hati ya buat kamu teman bro 2. Ditambah lagi cuacanya cukup panas akhir-akhir ini, jadi tetap sehat ya, harus stay health, stay hydrate, pokoknya sehat selalu ya. Nobody.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: kencang nih teman berdua. Ternyata angin kencang yang beberapa hari ini kita rasakan sudah memakan korban, ya. Dimana pohon besar, sebuah pohon besar di kota Cirebon tumbang akibat dari angin kencang ini. Ada sebuah pohon mangga berukuran besar roboh di pemukiman warga di RT 3 RW 13 Kali Tanjung Barat, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Selasa malam kemarin. Pohon yang tingginya mencapai 12 meter dan berdiameter 50 cm ini diduga tumbang akibat pelapukan karena termakan usia dan dipicu oleh angin kencang. Tumbangnya pohon tersebut mengakibatkan kerugian di sejumlah prasarana warga. Batang pohon merobohkan atap sebuah warung dan tersangkut di kabel internet yang membentang di area tersebut. Kejadiannya langsung dilaporkan kepada BPBD. Dan alhamdulillah tidak menimbulkan korban luka ataupun korban jiwa. BPBD pun melakukan penanganan terhadap pohon yang tumbang tersebut. Ya, jadi selain angin kencangnya ini selain memicu tadi pohon tumbang, ya, memicu juga kebakaran nih teman bro dua, karena banyak rumput-rumput yang kering, ranting-ranting yang kering bergesekan tertiup angin dan akhirnya memicu kebakaran gitu. Stay safe ya teman bro dua buat semuanya.
1: Cirebon Update.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Jadi teman bro dua, angin kencang yang kamu rasakan ini adalah angin kumbang. Waduh, ngerinya angin kumbang ini ya teman bro dua. Membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran karena masuk musim kemarau ini ya. Kondisi cuaca kering disertai angin kumbang yang biasa terjadi di periode Juli sampai September ini bisa mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Kepala DPKP Kota Cirebon Andi Rizkianto mengatakan cuaca saat ini jadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran baik di pemukiman maupun lahan terbuka. Jadi salah satu langkah pencegahannya nih ya kata Pak Andi adalah perlu dilakukan masyarakat memeriksa instalasi listrik secara berkala. Kabel listrik yang udah tua, yang udah rusak, digigit tikus misalnya ya, yang kelihatannya bisa memicu korsleting dan menyebabkan kebakaran, minta PLN buat ganti ya. Selain itu masyarakat juga diminta untuk mastiin penggunaan kompor gas dalam kondisi aman, regulatornya, selangnya, pastiin masih layak pakai dan tidak mengalami kerusakan yang bisa memicu kebocoran gas. Karena apa? Karena DPKP ini banyak menerima laporan akhir-akhir ini katanya ya, dan hampir setiap hari petugas menerima laporan kebakaran lahan di sejumlah titik Kota Cirebon. Kenapa nih alasannya ya? Katanya sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah maupun pembakaran rumput sisa kerja bakti. Awalnya tuh apinya biasanya kecil-kecil-kecil, tapi karena ada angin angin kumbang ini jadinya lama-lama besar. Terus juga ada yang nakal buang puntung rokok ya, makanya kalau kamu para perokok nih, kamu mau buang puntung rokoknya pastiin si apinya ini sudah mati ya, supaya tidak memicu kebakaran. Pokoknya bahan-bahan yang gampang kebakar termasuk tabung gas, cairan yang mudah menyala, simpen di tempat yang aman dan jauh dari sumber panas ya. Masyarakat juga didorong untuk punya kemampuan menyediakan alat pemadam api ringan atau apar di rumah ya. Pokoknya di lingkungan RW itu idealnya ada si apar ini teman pro 2. Kalau melihat masyarakat nih ngelihat ada api sekecil apapun, segera laporkan ya. Menurutnya dalam kondisi kemarau dengan embusan angin yang cukup kencang, api bisa dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan. Semoga kita terhindar dari bahaya-bahaya kebakaran dan bahaya lain di musim kemarau ini ya teman pro 2.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temannya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

untuk Mamro 2, tapi kalau ketahuan bolos gimana? Bisa calm down ya, gak bisa tenang dong. Namanya bolos alias cheating ya, gak masuk sekolah. Waduh, gak bisa kalau kamu harus calm down. Kenapa? Kenapa? Karena pasti ketahuan. Yang namanya bohong, bolos itu pasti ketahuan. Termasuk para remaja di Indramayu ini, teman Mamro 2. Lagi jam sekolah dia malah bolos dan ketahuan polisi. 10 pelajar pria diamankan aparat kepolisian dari Polsek Widasar Indramayu. Ke-10 pelajar ini didapati lagi asik nongkrong, bos, di warung desa Bangkalowal Ilir, Kecamatan Widasari, di jam belajar kemarin ya, hari Kamis.

0: 2 bungkus bubuk kratom dan 5 gelas minuman merek Panther, 6 unit kendaraan sepeda motor, dan 8 unit telepon genggam. Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fajar Gemilang melalui Kapolsek Widasari AKP Suprapto menjelaskan langkah ini merupakan respon cepat kepolisian atas laporan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian nyata dari Polri untuk mencegah potensi kenakalan remaja. Yang pasti katanya ini adalah pelajar ya harus menyadari pentingnya disiplin menimba ilmu di sekolah serta menjauhi aktivitas menyimpang yang berujung pelanggaran hukum gitu. Pengawasan anak-anak di usia sekolah itu bukan tugas sebelah pihak aja ya, tapi juga semuanya. Ya sekolah, ya keluarga, masyarakat, kepolisian, pokoknya kalau misalnya bersinergi dengan baik, ini bisa membuat generasi muda jadi baik juga. Tapi kalau tidak bersinergi ya, generasi mudanya bisa kena pengaruh buruk begitu, teman Pro 2. Semoga kamu tidak seperti itu ya. Jadi pelajar yang taat, yang tugasnya belajar. Ya pelajar tugasnya belajar, ya udah belajar aja ya enggak.
1: Cirebon Update.

0: tanto da bernapas tanpamu.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan.

0: Deres kan? Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: Passionnya dekati hati dari Ran ya teman Pro 2, nemenin kamu di sore hari ini di hampir jam 5 sore. Hati-hati di jalan Gina, himbau-himbau banget sih. Ingetin ya buat kamu yang mau perjalanan pulang, hati-hati di jalan karena anginnya cukup kencang. Walaupun terlihat lebih slow sih sore hari ini, tapi tetap aja ya hati-hati ya teman Pro 2, apalagi di daerah-daerah yang potensi angin menerpa tubuhnya tuh tinggi ya, seperti di jembatan layang misalnya kayak gitu tuh kan anginnya kencang banget. Hati-hati, jaga keseimbangan. Biar yang terbang-terbang semuanya dari diri kamu itu adalah hal-hal buruk saja ya. Yang baik-baik biarkan tetap bersama kamu, menemanimu sampai dengan sampai dengan di rumah ya. Apa sih Kin? Banyak kasus kebakaran nih BTW ya teman Pro 2 akhir-akhir ini. Bukan di Cirebon aja tadi kalau kata DPKP. Bukan cuma di Cirebon aja, tapi juga di wilayah Majalengka. Ada sekitar 10,85 hektar karhutla terbakar, tepatnya di desa Baribis yang paling parah nih teman Pro 2. Dan kebakaran lahan hutan ini telah terjadi selama 9 hari terhitung 12 Juli sampai 21 Juli dengan luas lahan dan hutan mencapai 10,85. Nah, berdasarkan data rekapitulasi penanganan bencana, sebanyak 12 kejadian kebakaran sudah menghanguskan lahan seluas 10,85 hektar yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Majalengka. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tami, mengatakan kondisi cuaca kering di musim kemarau disertai angin kencang ini jadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api, terutama di kawasan semak belukar, kebun, dan lahan kritis di wilayah perbukitan. Ada di Desa Cigasong, terus di Kecamatan Cigasong di Desa Baribis ya. Ini sekitar 4,02 hektar lahan terbakar. Desa Kawung Hilir 1 hektar. Kecamatan Kasokandel terjadi kebakaran di Desa Wanajaya seluas 2 hektar, serta 3 kejadian di Desa Girimukti dengan total luas 0,22 hektar. Sementara itu di Kecamatan Kadipaten, kebakaran terjadi di Desa Kadipaten dengan luas sekitar 2 hektar. Di Kecamatan Majalengka, kebakaran melanda Kelurahan Majalengka Wetan seluas 1,5 hektar serta Desa Babakan Jawa sekitar 0,06 hektar. Sedangkan di Kecamatan Sindang, kebakaran terjadi di Desa Gunung Kuning dengan luas 0,05 hektar. Waduh, sedih sekali ini ya. Semoga pemerintah atau dinas terkait juga ini lebih lebih mempersiapkan diri, mengantisipasi gitu ya terjadinya kebakaran. Dan kita harapkan juga pastinya tidak ada kejadian kebakaran lahan dan hutan lagi ya.
1: Tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
2: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

pasif menghadapi musim kemarau 2026 dengan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan berlaku dari 1 Juli sampai 30 September. Nah, ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang diperkirakan meningkat nih akibat berkurangnya curah hujan. Jadi ini tertuang ya keputusannya dalam SK Bupati Cirebon yang sudah ditandatangani Haji Imron, Dr. Andes Haji Imron MAG. Jadi pemerintah daerah sekarang nih khususnya Kabupaten Cirebon ya punya dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan langkah mitigasi, pencegahan hingga penanganan apabila terjadi bencana selama musim kemarau.

0: Kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: gadis peneguh iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah pernah bersabda, Islam didirikan di atas lima dasar, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadan. Sahih Bukhari.

FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robba alamin. Dan kamu masih dengarkan Cheers Up sore hari ini, teman Pro 2. Jangan lupa untuk download aplikasi RR Digital yang bisa kamu dapatkan di App Store dan juga Google Play Store, untuk bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun hanya dalam satu aplikasi.

0: dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: masih membanggakan ditorehkan oleh mahasiswa program studi pendidikan agama Islam PHI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK Universitas Islam Negeri UIN Cybers Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini kabar gembira datang dari ajang Musyabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Kuningan ke-50 tahun 2026. Ada nama Nur Laila Turrohmah, mahasiswi PAI Angkatan 2023 yang berhasil meraih terbaik dua cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Masya Allah, keren. Prestasi ini jadi bukti kalau mahasiswa UIN Cybers Syekh Nurjati Cirebon gak cuma unggul di penguasaan ilmu keislaman, tapi juga bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meneliti, dan menghasilkan karya ilmiah yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Ajang MTQ ini sendiri dilangsungkan di Kuningan ya, di Kecamatan Sindang Agung 21 hingga 22 Juli 2026. Terus juga ini jadi salah satu perhelatan syiar Islam terbesar di daerah yang mempertemukan para qori, hafiz, mufasir hingga cendekiawan muda Al-Quran terbaik dari 32 kecamatan sekabupaten Kuningan. Selamat ya buat Nur Laila Turrohmah.
1: Info rindang, ringan tapi nendang.
2: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Anginnya lumayan bikin motor oleng sih kayaknya ya malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau perjalanan pulang seperti aku malam ini, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Kita kalahkan angin-angin itu dan kita bisa menang sampai di rumah. Abis ini bakal ada MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Ada duo Antonia ya, barengan sama Angga nih, disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta dan disiarkan di Pro 2 FM Network. Abis itu bakal ada Adit yang nemenin kamu di Jaga Malam, alias jangan gelow malam-malam. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Cheers Up hari ini. Semoga hari kamu makin update. Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Dadah.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
1: Cheers.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu, per tahun 2017, peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Live channel hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadon.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa iya, sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Duna Antonia,
1: Duna Antonia
0: ya.
1: Ih,
0: keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk project mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu, tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah, seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, karena padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya?
0: Boleh
1: mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh, oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano ya. Pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyian lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara
0: Jadilah
1: Hati.
0: Itu Suara Hati ya. Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya, pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya, dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy, saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi, ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya. Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas. Itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: gimana, udah mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu. Dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produser pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Come on, terbaik kamu.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo-halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance,
1: iya.
0: I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya.
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu. Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem
1: tertentu,
0: tertentu
1: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya pop soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu. Aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu
1: iya.
0: Tapi curahan dari hati
1: iya.
0: Biasanya yang paling jujur. Tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan. Ya bukan denganku gitu. Silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya.
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mau terjebak. Jangan mikir, "Ah, udah lama, itu ntar gimana? Ntar susah lagi." Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang
1: iya.
0: Banyak yang kayak karena saking bucinnya.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Buta beneran. Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya,
1: betul.
0: Penasaran
1: sih.
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya konsep, dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu terus story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih. Gitu kalau ya? Misalnya lagu-lagu ini pakai di background itu, jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Fotonya
0: entah cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya Bukan Denganku kan.
1: Iya, aduh.
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu
0: kasih
1: ya.
0: link kamu
1: lagi nyanyi. Mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi surprise. Nanti.
0: Sebenarnya udah dibikin, cuma belum diupload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja jadi mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman Pro2. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman Pro2 ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin enggak seminggu gitu berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Tapi satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada, gitaris saya itu juga ada di sini nih, Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kita udah sempat mungkin ada yang newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif. Terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Iya. Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Ah,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren deh. Iya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: aja. Iya, kita amini. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh,
1: gak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main ke berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi dengerin?
0: Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Karya Sepati, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram itu tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya ya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar.
0: Ya. Oke, makasih banget Dona.
1: Iya, makasih juga ini. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemani aku sampai jam 12.
1: Takut.
0: Takut ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Yes, jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam teman Pro 2 ya. Edisi 24 Juli 2026 teman Pro 2 dan Adit bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita mulai Jaga Malam hari ini dengan mini drama radio teman Pro 2 ya. Kado sambal spesial, kira-kira apa nih ya yang spesial? Langsung aja dengerin nih dia, karya dari Uca atau Jauzahana. Selamat mendengarkan.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak. Bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah, mundur-mundur. Sini, biar suamimu yang turun tangan.
1: Eh, Mas. Mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh. Kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya aku aja yang handle.

0: akhirnya sampai juga. Ayo masuk, masuk Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk, masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri? Pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini ajarin gua ya Bang.

Dengerin mini drama radio ya dengan judul Kado Sambal Spesial karya Jauh Jahana teman Pro 2 ya. Juga kamu masih di sini bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: Masih dijaga malam teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada lagu nih yang bikin kamu bernostalgia ya. Adit mau ngajak kamu kembali ke era 90-an. Lebih tepatnya nih lagu yang dirilis tahun 1998 teman Pro 2. Ada Big Big World from Emilia yang akan hadir nemenin kamu di Bridging Shocking Time. Di hari ini ya, langsung aja ini dia lagu Big Big World from Emilia. Check this out.
1: It's shocking time.

0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan sama Adit. Kita sedikit menengok ke persiapan Timnas Indonesia yang sebentar lagi akan melakoni laga di AFF atau ASEAN Championship 2026 ya Teman Pro 2. Dimana ini John Herdman baru aja merilis 26 daftar pemain yang akan dibawa ya Teman Pro 2 dalam ajang ASEAN Championship 2026 nih. Ini AFF 2026 sendiri akan berlangsung dari 24 Juli sampai dengan 26 Agustus ya Teman Pro 2. Dan dalam unggahan terbaru di Instagram, John Herdman sendiri mengombinasikan pemain langganan yang ada di skuad sebelumnya dan juga nama-nama yang sempat mengorbit ya Teman Pro 2. Untuk posisi penjaga gawang ada 3 nama yang dibawa, yaitu Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan juga Muhammad Riyandi Teman Pro 2. Kemudian di posisi back ada pemain andalan seperti Rizky Ridho ya. Terus juga ada Wahyu Prasetyo, Doni Tri Pamungkas, Justin Hubner, dan pemain veteran Sandy Walsh serta Jordi Amat Teman Pro 2. Sementara lini tengah akan memadukan antara Tom Hai, Ipar Yener, Kadek Agung Teman Pro 2 ya. Dan di posisi sayap ada Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, Tim Gevens, kemudian Raihan Hanan, Eleanor Reinders, dan juga untuk posisi lini depan akan ada Jens Raven, Ragnar Oratmangun, Sadil Ramdhani, dan juga Mitchell Becker ya Teman Pro 2. Perjuangan timnas sendiri akan dimulai pada hari Senin mendatang Teman Pro 2 di tanggal 27 ya, dan akan menghadapi Kamboja. Kemenangan ini juga tentunya akan jadi modal untuk partai-partai berikutnya. Setelah lawan Kamboja, Timnas Indonesia akan bertandang ke Thailand untuk menghadapi Timor Leste di hari Jumat tanggal 31 ya. Kemudian di pertandingan selanjutnya akan menjamu Vietnam hari Senin 3 Agustus serta bertamu ke Singapura pada hari Jumat di tanggal 7 Agustusnya ya Teman Pro 2. Nah, ini juga menjadi pembuktian bagi John Herdman karena Timnas Indonesia sendiri sejauh ini belum pernah memenangkan Piala AFF ya Teman Pro 2, dan apakah ini akan menjadi debut serta piala pertama Indonesia di kancah ASEAN. Kita tunggu dan kita dukung terus perjuangan Timnas Garuda.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Baik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan sama Adit ya. Teman Pro 2, efek dari Spanyol berhasil memenangkan juara dunia Teman Pro 2. Ini negaranya ramai diserbu oleh turis ya Teman Pro 2. Terutama turis-turis dari Cina nih. Dan hal ini ya diketahui dari data platform perjalanan daring ternama asal Cina yaitu Qunar, yang menunjukkan bahwa pencarian rute penerbangan dari Shenzhen menuju Barcelona ya melonjak tajam hingga 33 kali lipat tepat setelah Spanyol berhasil memenangkan Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di babak final ya Teman Pro 2. Gairah wisatawan Cina juga terlihat pada rute-rute penerbangan lainnya. Pencarian penerbangan dari Kunming ke Barcelona juga tercatat naik hingga 10 kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya nih Teman Pro 2. Sementara itu, pencarian penerbangan menuju ibu kota Madrid juga mengalami peningkatan pesat dari berbagai kota di Cina. Rute dari Chongqing naik 1,9 kali lipat, sementara rute dari Kunming dan Jinan masing-masing melonjak 8 kali lipat. Serta rute dari Wuhan naik 6 kali lipat mengutip laporan dari Euronews. Agak susah ya Teman Pro 2. Analis dari Big Data Research Institute milik Qunar menjelaskan bahwa beberapa kota besar di Cina telah mengoperasikan rute penerbangan langsung non-stop ya ke Spanyol, seperti layanan penerbangan dari Beijing dan Shanghai menuju Madrid dan juga Barcelona Teman Pro 2. Bahkan pihaknya menambahkan bahwa momen kemenangan Spanyol di panggung Piala Dunia yang juga bertepatan dengan puncak musim liburan libur musim panas ini diprediksi bakal menggenjot permintaan perjalanan jarak jauh wisatawan Asia ke kawasan Eropa Teman Pro 2. Dan untuk data sendiri di tahun lalu ini Spanyol mencatat menyambut 96,8 juta wisatawan mancanegara atau meningkat 3,2% dibandingkan tahun 2024. Pencapaian tersebut mengukuhkan posisi Spanyol sebagai negara yang paling banyak dikunjungi kedua di dunia setelah Prancis. Dan reputasi Spanyol sebagai destinasi yang aman dipadu dengan keindahan pantai, cagar budaya bersejarah, dinamika perkotaan yang hidup serta infrastruktur kepariwisataan yang matang, ya ini jadi negara pilihan utama bagi wisatawan internasional Teman Pro 2. Spanyol juga diproyeksikan akan menyambut sekitar 43 juta kunjungan wisatawan internasional sepanjang periode Juni hingga September 2026, meningkat 6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Wah, ini berarti memang efek sepak bola begitu besar ya Teman Pro 2, bahkan nggak cuma Spanyol. Kemarin aja ada Tanjung Verde, sebuah negara kecil yang bahkan penduduknya itu hanya berkisar kurang lebih 500 ribu penduduk, ini jadi terkenal gara-gara memang sepak bolanya gitu Teman Pro 2. Semoga sih nanti timnas kita juga bisa membawa Indonesia makin dikenal lagi di mata dunia ya Teman Pro 2. Dan informasi ini selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia. Dan kamunya juga masih di sini barengan sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: Lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia, Tanya. Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan sama Adit ya. Teman Pro 2 ada yang unik nih di Singapura, yaitu ada hobi baru atau tren baru untuk kebugaran lansia di Singapura Teman Pro 2 dengan melakukan kegiatan ekstrim, yaitu olahraga parkour Teman Pro 2. Wow. Jadi kalau selama ini parkour identik dengan olahraga yang ekstrim dan juga dilakukan oleh anak muda. Namun di Singapura, parkour tengah diminati oleh para lansia, Teman Pro 2. Fenomena ini dikenal sebagai geriatric parkour yang menjadi pilihan aktivitas kebugaran bagi lansia di Singapura untuk melatih keseimbangan hingga kelincahan guna mengurangi resiko jatuh ya, Teman Pro 2. Dikutip dari laman Edition, negara ini diproyeksikan menjadi super age society pada tahun 2026 ya. Status tersebut berarti lebih dari 21% penduduknya ini telah berusia 65 tahun ke atas. Dan Kementerian Kesehatan Singapura juga memperkirakan 1 dari 4 warga negaranya akan berusia 65 tahun ke atas pada tahun 2030, Teman Pro 2. Nah, seiring bertambahnya populasi lansia ya, ini kegiatan ataupun aktivitas yang dirancang khusus mulai bermunculan. Salah satunya adalah geriatric parkour ya, yang telah dijalankan oleh pelatih Tan Sibun sejak tahun 2017. Alih-alih mengajarkan aksi parkour ekstrim, Tan sendiri merancang latihan yang berfokus pada kemampuan fungsional tubuh untuk membantu lansia menghadapi aktivitas sehari-hari seperti melompati bangku, merangkak, berguling, hingga memanjat tembok yang rendah, Teman Pro 2. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kelincahan sehingga bisa bereaksi lebih cepat, katanya ya. Menurut Tan, kemampuan bereaksi cepat ini jadi salah satu aspek yang pasti menurun seiring bertambahnya usia. Karena banyak lansia mengalami cedera serius setelah terjatuh karena turunnya refleks dan juga koordinasi tubuh, Teman Pro 2. Makanya ini dilatih untuk terbiasa bergerak cepat dan tetap aktif lincah di usia 65 plus ya, Teman Pro 2. Wow, ada aja gebrakannya luar biasa, dan ini sih kayaknya bisa ditiru ya. Pelan-pelan dan juga semoga bermanfaat gitu, Teman Pro 2. Buat kamu juga yang lagi nyari kegiatan, mungkin kegiatan ini bisa jadi salah satunya. Informasi selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia, dan kamunya masih di sini bareng sama Adit di Jaga Malam. For Beyond.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang.
4: Sega jamblang masakan Cirebon.
3: Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi

Dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga Jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi Jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Baik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan sama Adit ya. Teman Pro 2 ada sebuah kota kecil yang menjadi permata di dataran tinggi Meksiko yang berhasil mengalahkan destinasi populer dunia seperti Kyoto, Bangkok hingga Tokyo. Kota ini resmi dinobatkan sebagai kota terbaik di dunia tahun 2026 versi para wisatawan mancanegara nih Teman Pro 2. Hasil ini diperoleh dari survei tahunan World's Best Awards yang diselenggarakan oleh media perjalanan ternama Travel Leisure, di mana ribuan pembaca yang berpengalaman menjelajah berbagai belahan dunia diminta memberikan penilaian terhadap kota-kota yang pernah mereka kunjungi ya, mencakup aspek objek wisata, kebudayaan, kuliner, keramahan penduduk lokal hingga nilai ekonomisnya nih Teman Pro 2. Dan gelar kota terbaik di dunia tahun 2026 ini berhasil disabet oleh San Miguel de Allende, sebuah kota menawan berarsitektur era kolonial di wilayah dataran tinggi di tengah Meksiko, Teman Pro 2. San Miguel de Allende sendiri memuncaki daftar dengan meraih skor impresif 93,07 dari skala 100, Teman Pro 2. Para wisatawan memuji bangunan-bangunannya yang berwarna-warni manis bagaikan permen, ya. Kelezatan kuliner lokalnya serta deretan pusat perbelanjaan yang unik. Keindahan landscape jalanan berkerikil berpadu dengan megahnya gereja bernuansa merah muda. Ini seperti negeri dongeng di alun-alun utama yang jadi daya tarik utama ya, yang sulit tertandingi Teman Pro 2. Juga melansir dari Time Out, ini negara Meksiko juga dan juga kawasan Asia ini mendominasi deretan teratas peringkat tahun ini. Meksiko berhasil menempatkan wakil terbanyak di jajaran 15 besar dibanding negara lainnya. Selain San Miguel de Allende, ada juga Oaxaca bertengger di peringkat kelima, kemudian Mexico City di posisi ke-9, dan Guadalajara di urutan ke-15, Teman Pro 2. Sementara itu, kota-kota Asia juga menunjukkan taji yang kuat. Kyoto di Jepang menyabet posisi 2, disusul Chiang Mai di Thailand posisi 3, Hoi An Vietnam di posisi 4 serta Bangkok Thailand di urutan 6, Teman Pro 2. Sebaliknya tidak ada satupun di benua Eropa yang berhasil menembus posisi 10 besar. Kota Florence Italia jadi wakil Eropa dengan peringkat tertinggi yang ada di posisi 13. Disusul kota-kota seperti Praha, Salzburg dan Krakow di urutan berikutnya Teman Pro 2 ya. Uniknya kota Wellington di Selandia Baru ini berhasil menembus daftar 25 besar dunia sekaligus dinobatkan sebagai kota terbaik di kawasan Australia, Selandia Baru dan juga Pasifik Selatan untuk pertama kalinya. Para pembaca menyoroti daya tarik lokasi syuting film legendaris seperti The Lord of the Rings serta deretan museumnya yang memikat nih Teman Pro 2. Teman Pro 2, informasi ini dikutip dari CNN Indonesia dan ini juga menjadi informasi terakhir yang bisa di-share ke kamu di Jaga Malam hari ini Teman Pro 2. Karena nanti pukul 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidurmu Teman Pro 2 ya. Untuk kita Adit mengucapin makasih banyak buat kamu yang udah nemenin dan juga udah dengerin hari ini. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Habibin al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menggenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insya Allah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya wa mahyaya ya dan hidupku, "wa mamati" dan matiku, "lillahi rabbil alamin," untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah. Selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sembilan 7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Via lagi hari ini ya sampai jam 10, so stay tune.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Kita buka pada hari ini 25 Juli 2026 informasi dari Majalengka ya, yang kejadian kemarin sore nih teman Prodo udah seliweran banget di timeline gitu kan. Mengenai angin ya, angin kencang. Kalau misalnya kita tinggal di Cirebon aja udah kenceng banget gitu ya, apalagi yang di Majalengka yang terkenal dengan kota angin. Nah kemarin ini ada peristiwa Videotron roboh ya di daerah kawasan Bundaran Cigasong sana teman Pro 2, karena angin kencang. Nah ini menimpa seorang pengendara yang lagi melintas ya, dan korban itu dilaporkan meninggal dunia, baru berusia 18 tahun nih teman Pro 2, warga desa Hegarmanah, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Nah waktu kejadian ini korban lagi melintas di jalur tersebut ya, pakai sepeda motor, kemudian videotronnya, materialnya roboh seperti itu. Nah kemarin ini sempat warga yang ada di sekitar lokasi dan aparat kepolisian berupaya ngasih pertolongan ya, tapi ternyata gak ketolong karena luka berat yang dialami korban waktu dilarikan ke RSUD Majalengka teman Pro 2. Kemudian kemarin ini langsung dilakukan evakuasi material ya yang menghalangi jalan. Bahkan kemarin ada keluarga via yang lewat situ akhirnya diputer gitu karena masih ada evakuasi materialnya Videotron. Kemudian peristiwa ini bikin Bupati Majalengka yaitu Pak Eman Suherman ya untuk bisa ngecekin lagi ya reklame-reklame yang sekarang ini lagi berdiri. Dikhawatirkan kondisi serupa bisa kembali terjadi mengingat anginnya lagi kenceng-kencengnya ya teman Pro 2. Sebenarnya fenomena angin kencang ini kan bukan hal yang baru ya di Majalengka ya, terutama periode Juli sampai dengan September yang dikenal sebagai puncak musim angin gitu ya. Nah selama ini udah berulang kali mengingatkan masyarakat buat meningkatkan kewaspadaan seperti itu. Jadi kita kalau misalnya anginnya lagi kencang gitu, apa ya namanya ya, kalau misalnya nggak ada urusan di luar rumah gitu ya, ya udah jangan pergi-pergi nih teman Pro 2. Kemudian ada beberapa laporan warga yang masuk gitu ya terkait sejumlah reklame yang udah mulai goyang gitu karena terpaan angin. Jadi pastinya bakal segera diinstruksikan untuk teman-teman dari Satuan Polisi Pawang Praja ya buat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap semua konstruksi reklame di Majalengka tahun Pro 2. Jadi kemarin ini katanya ada indikasi keterlambatan dan penanganan awal terhadap Videotron yang akhirnya roboh begitu ya. Berdasarkan informasi yang diterima sama Pak Eman nih Bupati Majalengka, struktur tersebut sebenarnya udah nunjukin tanda-tanda nggak stabil dari pagi seperti itu. Jadi mohon dibantu gitu ya pihak-pihak yang terkait, kalau misalnya udah kelihatan kayak udah mulai goyang-goyang segera dievakuasi seperti itu ya. Karena ini pun juga kemarin peristiwanya terjadi di jalur nasional dalam kota ya, nggak cuma menimbulkan korban jiwa tapi juga memicu kemacetan parah dari berbagai arah. Kemudian insiden ini sekaligus jadi membuka kembali pertanyaan besar mengenai standar keamanan konstruksi reklame di ruang publik, terutama sekarang ini lagi di musim angin kencang gitu ya. Jadi harapannya ada evaluasi yang bisa dilakukan sama pemerintah daerah teman Pro 2. Ingat ya, karena sekarang lagi musim angin kencang, mungkin teman Pro 2 nanti bisa pantau-pantau ya informasi dari BMKG Kertajati begitu. Kemudian itu tadi, Via gak bosan-bosan mengingatkan untuk teman Pro 2 kalau misalnya gak ada agenda yang penting, gak perlu keluar rumah dulu kali ya.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman Pro 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputbar Kota Cirebon menghadirkan Festival Topeng Internasional ya. Nanti tungguin November 2026. Ini adalah sebagai upaya buat memperkuat promosi wisata budaya sekaligus juga buat memperkenalkan seni topeng Cirebon ke tingkat global gitu ya. Nah, Kepala Disputbar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya bilang kalau festival tersebut digelar melalui kolaborasi dengan International Mass Festival Solo ya, yang udah lebih berpengalaman menyelenggarakan ajang serupa selama belasan tahun seperti itu. Nah, terus rangkaian kegiatan diawali sama Festival Topeng di Solo 13 sampai dengan 14 November ya, dilanjutkan dengan penjemputan delegasi di 15 November dan pementasan di Kota Cirebon pada 16 November ya. Jadi penyelenggaraan bersama ini juga menjadi sarana pembelajaran buat Kota Cirebon dalam menggelar agenda budaya bertaraf internasional tersebut ya. Nah, kemudian sekarang ini sampai bulan akhir bulan Juli ini ya, udah ada 3 negara yang mengkonfirmasi keikutsertaannya mereka. Jadi ya, Kanada dari Korea Selatan, Myanmar, terus juga Malaysia ya. Sementara itu panitia masih menunggu konfirmasi dari 2 grup kesenian asal Korea Selatan dan juga delegasi dari Spanyol dan Taiwan yang masih menyesuaikan jadwal perjalanannya nih teman-teman Pro 2. Nah, selain pertunjukan

Pro 2 hari ini ya. Nah, ini Via mau ngajakin teman Pro 2 buat ke Maladewa alias Maldives ya. Jadi ini Presiden Maladewa Muhammad Mizu udah meratifikasi undang-undang komprehensif pertama ya yang ada di Maladewa yang mengatur tentang transplantasi organ manusia nih teman Pro 2. Nah, undang-undang transplantasi organ ini menetapkan kerangka hukum dan regulasi buat menyediakan layanan transplantasi organ yang aman dan yang pasti berkualitas tinggi gitu ya. Jadi UU ini mengatur prosedur transplantasi dan juga menetapkan hak dan kewajiban buat para pendonornya nih teman Pro 2, penerima dan juga penyedia layanan kesehatannya. Nah, berdasarkan undang-undang ini, Dewan Transplantasi